Suara Indah 92,1 akan diam di dalam hati ketika gagal mendengar suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Ruth pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Tema renungan kali ini adalah kasih membalut kemalangan. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Tuhan Yesus, kami hari ini membawa hati kami, diri kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hari ini di dalam kondisi keadaan kehidupan kami, pergumulan kami, dan mungkin ada duka cita, kemalangan yang kami perlu hadapi, yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini. Ajar kami ya Tuhan hari ini untuk ingat bahwa ada Tuhan yang merancangkan rancangan yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan pada akhirnya nanti. Tuhan, tolong setiap para pendengar, setiap kami, jikalau di antara kami ada yang sedang lemah hati, berduka, dan mungkin sedang menghadapi kemalangan, kuatkan kami melalui firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, disahkan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki. Nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu ambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah, masing-masing ke rumah Tuhan akan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah.

Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada tangan Tuhan mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepulanglah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bersamulah bangku pun mati. Inilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan bersama hari ini. Berbicara mengenai kemalangan, satu pertanyaan yang pertama kali muncul di pikiran saya. Apakah ada orang yang tidak pernah mengalami kemalangan di dalam hidupnya? Karena saya kurang yakin dengan pendapat saya coba ketik dan cari di Google gitu ya, di internet, orang yang tidak pernah mengalami kemalangan. Hasil search Google menegaskan pendapat saya, tidak ada satupun artikel yang membahasnya. Malah beberapa tulisan yang muncul berjudulkan semua orang pernah mengalami. Kalau boleh saya kalimatkan lebih jelasnya, kemalangan itu pasti saja ada mewarnai kehidupan manusia. Hanya peristiwanya pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Waktu pun pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Di tahun 2014, tanggal 14 Desember, keluarga kami mengalami kemalangan. Seluruh keluarga dikagetkan dengan meninggalnya papa saya 51 tahun berpulang ke rumah bapa di surga. Kakek kami bahkan bilang, kenapa ye saja dulu yang meninggal. Memang perlu waktu untuk kami boleh melewati kemalangan ini. Keluarga kami bangkit dari kekecewaan, kedukaan, kekhawatiran, kecemasan. Khususnya saya yang waktu itu masih SMA, memutuskan untuk berserah pada Tuhan. Itu adalah keputusan pertama saya untuk dekat dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Mencari dan berharap pertolongan hanya daripada Tuhan, dan Tuhan ternyata menyatakan pemeliharannya sampai dengan hari ini. Tuhan boleh memanggil saya menjadi hambanya untuk melayaninya. Setiap kita pasti punya kisah dan pengalaman yang mungkin begitu menyesakkan dada rasanya, yang begitu melelahkan, yang begitu menguras fisik, emosi, tenaga, atau terasa begitu berat sampai-sampai rasanya kita tiba di titik yang begitu lemah dalam hidup kita. Apapun itu peristiwanya, mungkin kehilangan, berakhirnya sebuah hubungan, sakit penyakit belum sampai dialami. Tapi intinya semua orang pasti punya pengalaman ini. Jadi bukan ini masalahnya, bukan soal kemalangannya. Tapi seringkali ketika kita menghadapi kemalangan itu sangat mudah dan tidak enteng. Yang menjadi titik masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi kemalangan tersebut. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Elizabeth Kubler, terdapat 5 tahapan yang dialami seseorang dalam masa-masa kemalangan. Semua ini sifatnya hanya sebagai panduan, bukan patokan pastinya ya para pendengar. Yang pertama adalah pengingkaran, kemudian masuk dalam kemarahan, tawar-menawar, depresi, baru tahap terakhir menerima kenyataan. Ini dia, tidak mudah sesorupnya. Semua tahapan tadi pun semuanya itu pasti membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Salahkah? Semua ini adalah reaksi kita terhadap sebuah kemalangan yang salah jika kita menjadikan semua kemalangan itu menjadi alasan untuk kita tenggelam, menjauh dari Tuhan atau mungkin menyalahkan Tuhan. Atau menjadi diri kita sendiri, seolah-olah kita menempatkan diri kita layaknya seorang korban. Lantas jika demikian, apa sesungguhnya yang firman Tuhan ajarkan untuk kita lakukan dalam bertahan menghadapi kemalangan atau segala pergumulan hidup kita tersebut? Hari ini firman Tuhan berbicara melalui kisah hidup Ruth. Kitab Ruth sesungguhnya satu kesatuan, jadi seharusnya dijelaskan secara keseluruhan satu persatu, karena terlalu sayang untuk dilewatkan setiap ayat-ayatnya. Kitab Ruth ini dibuka bukan langsung bercerita tentang Ruth, tetapi tentang keluarga suaminya, yaitu keluarga Elimelek dan Naomi yang sedang menghadapi kelaparan di tanah kelahirannya, tanah Yehuda, Bethlehem. Kisah ini terjadi pada masa hakim-hakim yang dikatakan pada satu ayat tepat sebelum kitab Ruth, yaitu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Sehingga bangsa Israel menjauh daripada Tuhan dan Tuhan menegurnya. Jika kita coba urutkan kurang lebih urutan cepatnya seperti ini.
Bangsa Israel berdosa, Tuhan mengutus musuh yang salah satunya adalah bangsa Moab. Mereka berseru kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Mereka hidup dalam damai beberapa saat karena mereka akhirnya kembali kepada Tuhan. Tapi kemudian bangsa Israel berdosa lagi dan siklus itu terulang kembali terus-menerus. Tuhan menegur melalui kelaparan yang merupakan dampak juga.

dari penindasan bangsa Moab atas Israel selama 18 tahun lamanya. Kemudian bangsa Israel ingat lagi kepada Tuhan, berdosa lagi, dan ditegur lagi, demikian seterusnya. Kenapa ditegur? Supaya berdosa dan berbalik kembali kepada kesungguhan hati menyembah Allah. Memang tidak diceritakan secara detail tentang apa yang dilakukan keluarga Elimelek, tapi kelihatannya keluarga Elimelek adalah keluarga yang masih dibilang baik-baik. Tetapi dalam kelab baik-baik balik kepada Tuhan, dan mereka malah masuk dan diam dalam tanah Moab, musuh umat Allah. Satu kemalangan yang dialami Elimelek, Naomi, dan keluarga. Keluarga baik-baik ini ternyata menyerah, bukan mencari pertolongan di dalam Tuhan, tetapi malah keluar yang berindikasi pada saat itu seolah-olah mereka menjauhi Tuhan dan mencari pertolongan pada bangsa Moab yang dikenal penyembah berhala dan musuh umat Tuhan. Dikatakan mereka menetap di sana sebagai seorang asing. Umat Allah yang sekalipun mereka hidup begitu kelaparan di tanahnya, kebanggaan mereka tidak pernah luntur. Mereka menyebut diri umatran, tidak ada orang lain yang tercatatkan memutuskan untuk keluar dari tanah Yehuda, hanya Elimelek seorang dan keluarganya. Seorang umat pilihan Tuhan membiarkan dirinya dikenal sebagai seorang tidak jelas statusnya. Keluarga baik-baik yang ternyata menyerah menjauh dari Allah. Seorang umat pilihan yang membiarkan statusnya dikenal sebagai seorang asing. Itulah Elimelek dan keluarganya. Ternyata hidup baik-baik itu tidak menjamin kita tidak terkena pergumulan atau permasalahan tentunya. Hidup baik-baik itu juga tidak cukup buat kita kuat. Yang harus adalah hidup benar-benar dekat dengan Tuhan. Status sebagai seorang Kristen pun tidak menjamin kita mengerti betul siapa kita sebagai seorang yang dianugerahi. Terkadang kita tidak menghidupi anugerah yang Tuhan sudah berikan, seperti halnya kehidupan Elimelek dan keluarga. Mereka dikatakan, dan Naomi sama dengan dua orang anaknya. Kata tertinggal di sini bisa diartikan juga kehilangan. Kehilangan suami, pemimpin, ikan segala perkara, orang yang menunjukkan jalan, orang yang bertanggung jawab atas keluarganya, serta atas kepindahan mereka ke tanah Moab tentunya. Kemalangan kedua yang dialami oleh Naomi terjadi. Pun Naomi mengalami kehilangan Elimelek, dia tidak memutuskan untuk kembali. Dia tetap tinggal di tanah Moab, harap-harapnya masih ada dua orang anak laki-lakinya. Tetapi apa yang terjadi kedua anak istri perempuan Moab, tradisi yang sesungguhnya tidak diperbolehkan, di mana umat Allah bercampur dengan umat tidak percaya, apalagi perempuan Moab ini dikenal sebagai perempuan yang kerap kali menggoda umat Tuhan untuk turut menyembah berhala mereka. Tetapi kelihatannya Mahlon dan Kilion tidak salah pilih. Mereka memperisti Rut dan Orpa yang tidak menjatuhkan mereka dalam penyembahan berhala. Malah mereka menjadi istri yang turut menyembah Allah Yahweh. 10 tahun lamanya mereka tinggal di tanah Moab, sampai pada akhirnya Tuhan seakan-akan kembali menegur Naomi dengan matinya kedua putranya yang menjadi harapan Naomi. Dan dikatakan kembali Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kata-kata yang sesungguhnya sama dengan kata tertinggal di awal tadi. Kemalangan ketiga kalinya dialami oleh Naomi. Kali ini pengharapan lenyap ditambah kondisi keadaan hidup yang begitu sulit, usianya yang tidak muda lagi, keadaan yang sudah tidak kuat untuk bekerja lagi. Dan dia mendapatkan kabar bahwa Tuhan telah memberikan makanan kembali di tanah Yehuda, dan setiap janda diperbolehkan untuk memungut jelai-jelai yang tercecer dari hasil tuaian. Maka Naomi pun memutuskan untuk pulang karena sudah tidak ada lagi harapan yang bisa dia andalkan. Dan Naomi menyuruh menantu-menantunya untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya juga. Karena toh sudah tidak ada tanggung jawab yang mengikat mereka untuk terus mengikuti Naomi. Menarik di sini mulai terlihat adanya tiga jalan yang ditempuh. Tiga langkah yang diambil oleh masing-masing perempuan dalam kisah ini. Yang pertama Orpa. Dia mengambil langkah kembali ke bangsa dan Allahnya. Dia memutuskan kembali menjadi seorang Moab. Yang kedua, Naomi yang adalah umat pilihan Allah mengambil langkah kembali menghampiri Tuhan, berharap Tuhan masih memberkati dia. Dan satu kalimat yang Naomi katakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Hal ini memperlihatkan keputusasaannya, kehampaan hatinya bahwa suaminya telah tiada dan anak-anak yang merupakan suami dari menantu-menantunya pun telah tiada. Suami yang mewakili hubungan pernikahan yang seringkali digambarkan seperti layaknya hubungan antara Allah dan umatnya, yang memiliki arti pelindung, penjamin. Bahkan Yesaya 62 ayat yang keempat berkata, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Bersuami menjadi simbol dan dari ketidakhampaan, simbol bahwa kita memiliki penjamin kelimpahan

dan penjamin keselamatan. Begitu terpukulnya Naomi akan kehilangan suami dan kedua anaknya. Kalimat Naomi memperlihatkan kehampaannya, sekaligus apa yang dia cari, harapannya. Namun apa yang dia katakan, aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Naomi tidak memiliki tempat perlindungan. Dia mencari tempat perlindungan, tetapi tempat perlindungan yang dia cari adalah seorang suami. Sehingga begitu hampanya dia, karena dia tahu harapannya tidak mungkin terjadi. Tapi dia memberitahukan bahwa harapannya yang tidak mungkin terjadi pada dirinya, itu semua masih sangat mungkin terjadi kepada menantunya. Maka dari itu Naomi menyuruh mereka untuk pulang, tidak perlu mengikuti dia lagi. Karena hidup kalian tidak sepahit hidupku, Naomi berkata demikian, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Ternyata sesungguhnya Naomi tahu bahwa Tuhan selama ini sedang menegur dan mengingatkan dia. Oleh karena itu, langkah terbaik yang memang seharusnya Naomi ambil adalah kembali pulang. Yang ketiga, menarik dari kedua langkah berbalik kembali yang diambil baik oleh Orpa dan Naomi, Ruth mengambil langkah yang berbeda. Karena langkah yang berbeda inilah awal mula kisah hidup Ruth mulai tersibak, mulai diperbincangkan oleh banyak orang, mulai banyak orang mengenal dia, dan ternyata dari langkah demi langkah yang dia ambil, ada kemuliaan Tuhan yang diceritakan jalanan hidupnya tersebut. Orang-orang berhasil melihat bahwa Tuhanlah yang memegang rancangan dalam hidup orang-orang yang mau melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Begitu banyak yang menyebut Ruth itu menantu yang setia kepada mertuanya. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya berbicara mengenai hubungan mertua dan menantu. Bukan semata-mata kesetiaan Ruth kepada Naomi yang menjadi intinya. Dua kalimat Ruth yang memperlihatkan begitu luar biasa kepastian yang ia ambil. Kalimat pertama, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Karena pulang untuk Ruth adalah bukan kembali kepada bangsa dan Allahnya. Hal ini memperlihatkan keputusan Ruth untuk keluar dan masuk kepada bangsa keluarga barunya dan Allahnya, yang dapat dikatakan Allah barunya. Dia pun berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ruth mengambil langkah ikut bersama Naomi dengan kesadaran penuh dan bukti kepastian bahwa sesungguhnya dia melangkah mendekat kepada Allah Israel. Mari kita lihat langkah demi langkah yang Ruth ambil di dalam perjalanan hidupnya. Menarik para pendengar sekalian, di dalam kitab Ruth ini ternyata ada beberapa kata yang menonjol dan diulang berkali-kali banyaknya, yaitu kata pulang atau pergilah, datang dan masuk. Ketiga kata ini berhubungan erat dengan pengertian melangkah. Ada langkah pertama yang Ruth ambil dalam perjalanan mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, dia mengambil langkah masuk ke dalam keluarga Israel. Jangan cuma ditekankan Mahlon dan Kilion yang menikahi perempuan Moab, tetapi Orpa dan Ruth pun pada saat itu dari status sebagai seorang Moab masuk kepada keluarga Israel. Tidak mudah mengingat permusuhan sengit yang terus terjadi antara Israel dan Moab. Satu langkah pertama yang Ruth ambil, dia masuk dalam keluarga umat pilihan Tuhan. Tapi langkah pertama ini belum terasa perbedaannya. Dia tidak merasa asing karena toh masih di tanah Moab tempat kelahirannya. Yang kedua, tapi tidak berhenti di situ, langkah kedua Ruth ambil adalah ketika Naomi hendak kembali ke Yehuda. Sebuah tempat asing untuk Ruth, penduduk asing untuk Ruth, bangsa ada tradisi semua yang asing untuk Ruth. Jangan lupa bangsa musuh Ruth juga. Belum lagi toh kesana pun belum tentu ada jaminan hidup lebih baik bagi Ruth. Belum lagi Ruth yang pasti akan dipandang berbeda di sana kelak. Belum tentu dia diterima. Ruth tahu semua kemungkinan terburuk ini. Kepastian hatinya, ia berkata, Allahmulah Allah. Dia mengambil langkah pergi. Setelah langkah pergi ini, firman Tuhan pun menuliskan dengan jelas, sampailah mereka tiba di Bethlehem. Dan langkah ketiga, masuklah mereka ke Bethlehem, maka gemparlah kota itu. Langkah ketiga yang Ruth ambil, dia masuk ke tanah Bethlehem dengan begitu banyak mata yang memandangi Naomi dan dia. Dimulai dari saat itu, nama Ruth selalu disebut dengan sebutan Ruth perempuan Moab itu sebanyak 7 kali di dalam firman Tuhan. Kita bisa memperlihatkan begitu asing dan berbedanya dia di tanah Bethlehem, tempat umat-umat Tuhan berada. Tetapi Ruth menerima semua keadaan ini. Ruth tidak membuang-buang waktu, dia langsung mengambil langkah kembali yang keempat. Dia mengambil langkah masuk ke ladang Boaz tanpa disengaja. Bukan hanya melangkah masuk ke dalam kota Bethlehem, tetapi masuk juga ke ladang Boaz. Dia memohon untuk memungut jelai dan dia bekerja keras tidak berhenti sedikit pun. Boaz melihat hal ini dan bertanya siapa perempuan itu. Ketika ia tahu siapakah itu Ruth, dia berkata kepada Ruth untuk memungut jelai di

di ladang dia saja. Tidak perlu melangkah meninggalkan ladang Boas ke ladang yang lain. Bahkan Boas melindunginya dengan menyuruhnya untuk memungut di dekat pegawai perempuannya. Tidak itu saja, ia memperbolehkan Rut untuk ikut minum bersama dengan pegawai-pegawai Boas yang lainnya. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu sujudlah Rut dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Rut bukan saja melangkah masuk ke dalam ladang Boas, bekerja di dalamnya, tetapi dia juga sujud, dia menyerahkan dirinya lambannya Boas. Mengapa Rut menyerahkan dirinya layaknya seperti hamba Boas? Karena Rut mendapatkan belas kasihan daripada Boas, yang dapat diartikan di dalam akhirnya dia begitu menyejukkan, pertolongan yang begitu menguatkan, setelah sekian lama ia begitu menderita. Selain itu juga ada dua kata yang menarik dalam perkataan Rut ini, para pendengar. Yaitu yang pertama, nakar atau memperhatikan, dan nehker atau seorang asing. Nakar yang artinya begitu mengakui aku, menerima aku sekalipun berbeda, aku merasa tersanjung. Dan nehker, yaitu yang artinya adalah orang tidak dikenal, orang luar, orang yang baru saja menghampiri Tuhan. Menarik asing yang datang menghampiri pintu rumah kita dan mengetok baru saja dibukakan, tapi begitu ia diterima, begitu ia disambut, begitu ia sangat dikasihi. Sehingga kasih seperti inilah yang masuk semakin Tuhan, bukan semata-mata mendekati Boas. Karena Rut menyadari betul dirinya seorang asing. Disamakan dengan pegawai-pegawainya Boas pun, dia tidaklah sama tahu betul ketika dirinya diterima oleh Boas. Itu karena dia berlindung di bawah Tuhan. Langkah kelima yang Rut ambil adalah ketika Boas mengundang makan Rut. Bersama dengan pegawai-pegawainya yang lain, Rut mengambil langkah menerima berkat yang disediakan Boas, dan dia menikmatinya. Yang tadinya hampa menjadi dikenyangkan, yang tadinya asing kemudian menikmati berkat. Setelah Rut menikmati berkat dari Boas, dia tidak lantas pergi meninggalkan Boas begitu saja. Tetapi Rut yang didorong oleh mertuanya Naomi mengambil satu langkah lagi. Ia bukan hanya masuk ke dalam ladang Boas, tetapi juga ia masuk ke tempat pengirikan untuk meminta perlindungan dari Boas. Tujuan utamanya bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarga Naomi tepatnya. Rut masuk ke tempat pengirikan, tempat di mana Boas beristirahat, tempat yang seringkali memperlihatkan kelimpahan dan kekurangan dilihat dari hasil tuaian di dalamnya, tempat yang mengartikan bahwa ada seorang tuan di dalamnya dan seorang hamba yang tertidur di bawah kakinya. Dan tempat pengirikan Boas adalah tempat yang berkelimpahan, mohonkan perlindungan daripada Boas. Seperti yang disarankan oleh mertuanya Naomi. Harapan Naomi akan tempat perlindungan, seperti yang disampaikan

untuk memohonkan perlindungan dan peristirahatan daripadanya. Setelah semua kemalangan yang menimpanya, Rut berserah penuh. Dan apa yang terjadi sekembalinya dia dari tempat pengirikan buas yang berlimpah? Dia tidak lagi pulang dengan tangan hampa, dia pulang dengan berkat yang melimpah, yakni 6 takar jelai dalam selendangnya. Sampai akhirnya Boas melakukan apa yang menjadi permohonan Rut. Dia menjadi Manoah, tempat perlindungan bagi Rut dan Naomi, dengan menebus seluruh milik kepunyaan Naomi, tanah, rumah, termasuk Rut menantunya. Dan dimulai saat itu Rut tidak lagi dipanggil perempuan Moab itu, tetapi dipanggil dengan Rut yang masuk ke dalam rumah Boas. Langkah terakhir yang diambil oleh Rut, dia masuk ke dalam rumah Boas dan tinggal di dalamnya untuk selamanya. Seorang asing yang berada di depan pintu awalnya, yang kemudian melangkah masuk ke dalam rumah umat percaya, kemudian melangkah keluar dari bangsanya, melangkah masuk ke dalam tanah umat Allah. Bukan hanya masuk ke Bethlehem, dia masuk ke dalam ladang Boas. Dia melangkah lebih dekat dan melangkah kemudian

tersebut, sehingga dia tercatatkan sebagai salah satu nenek moyang dari Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian. Inilah yang firman Tuhan ajarkan. Setiap manusia memiliki masa sulitnya masing-masing. Tetapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Melangkah semakin dekat kepadanya. Sudah sedalam mana kita melangkah lebih dekat kepadanya? Sudahkah seperti Rut yang melangkah semakin dekat kepada Tuhan? Bukan hanya percaya, terima, mengenal, bergaul dekatnya. Ketika kemalangan ada, mencari Tuhan, melihat kasih Tuhan, mau melangkah masuk dalam rencana Tuhan sekalipun sulit mungkin di dalam setiap peristiwa hidup kita, tapi terus mau melangkah lebih dekat lagi. Ketika berkelimpahan, ada kesulitan dalam hidup kita mungkin.

Terkadang dalam pergumulan kita berusaha sebisa mungkin apapun itu, tetapi tanpa kita sadar, langkah tidak merasa puas di dalam Tuhan, lebih maulan segala perintah Tuhan. Tuhan menyambut langkah demi langkah,

perlunya setiap perlukan Tuhan dalam hidup kita? Ketika ada perlunya sajakah? Ketika adakah? Ketika berseru meminta pertolongan sajakah? Seluruh kehidupan kita pasti berakhir kepadanya. Tidak ada tempat lain yang paling tepat. Noah, Yesus saja. Bukannya kepadanya, berharap kepadanya, berserah penuh. Selebihnya dia yang take control. Pasti kesesakan di dalam begitu beratnya beban kami. Kami mau yang tiasa melangkah masuk lebih Tuhan untuk ini. Sejauh mana langkah kami untuk dekat kepada Tuhan? Ajar kami untuk tidak tinggal diam, stagnan, berdiri di tempat saja. Melainkan kami mau melangkah, mengambil langkah lebih dekat, tetap tinggal di dalam naungan perlindungan Engkau. Karena paling tepat, tempat kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya kekuatan dan penghiburan, perlindungan daripada Tuhan, Tuhan boleh lawatkan kepada setuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Kesalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 电台92.1 FM.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab.
5: Kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan makhluk hidup sebetulnya, bukan hanya masuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi atau kuman. Bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker. Fibroid adalah tumor benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi. Cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Senang banget hari ini di hari Sabtu pagi, seperti biasa ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir Dr. Stephen, spesialis urologi. Selamat pagi dokter.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya dokter hari ini?
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa, puji Tuhan. Ya makasih ya dokter Stephen ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke Radio Suara Indah. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Oke, hari ini kita punya satu buah tema yaitu batu ginjal. Nah, kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan batu ginjal, pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-21-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Nanti pertanyaannya akan dijawab ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Kita tentang batu. Apa bedanya dengan

0: batu-batu lain yang ada di badan manusia. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin batu ya, ada cukup banyak batu, contohnya kayak batu empedu gitu. Nah, sebenarnya sama nggak sih, atau ternyata cuma beda letaknya doang, yang satu di gigi mungkin dalamnya sama-sama aja, atau seperti apa?
1: Oke, jadi ini menarik sih sebenarnya ya. Batu, jadi di tubuh kita itu bisa memang secara penyakit, kita bilangnya penyakit, itu bisa muncul suatu endapan atau kristal-kristal yang menyerupai batu. Untuk memudahkan memang supaya lebih dikenal oleh masyarakat, kita sebutnya sebagai batu. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan sama batu yang kita temukan di jalan, alam, di jalan tuh beda ya. Jadi bukan batu yang seperti itu. Takutnya ada asumsi, oh ini kebanyakan makan apa, jadi makan batu atau apa gitu. Kita beda ya. Jadi sebenarnya batu-batu yang ada di tubuh kita itu sebenarnya adalah hasil proses kristalisasi. Ya. Misalnya di ginjal, kita kenal istilah batu ginjal, itu sebenarnya adalah kristalisasi dari endapan-endapan yang terkandung di dalam air kemih, air kencing. Baik itu di ginjal maupun di kandung kemih, itu ketika dia mengendap dan mengkristal, dia akan membentuk batu. Sebenarnya kondisinya kurang lebih mirip dengan misalnya di empedu, di kandung empedu itu kita juga bisa menemukan adanya batu empedu. Cuman memang secara proses pembentukan dan secara komposisi pembentuknya, kalau di itu nantinya akan urusannya dengan cairan empedu di sana berhubungan dengan lemak. Sedangkan kalau di ginjal itu lebih apa aja sih yang ada di dalam air kencing kita atau urin kita gitu. Misalnya tinggi akan kalsium oksalat, magnesium dan lain-lain. Dan tidak untuk kemungkinan bisa juga disebabkan karena adanya infeksi yang berkepanjangan atau berulang, di mana kumannya itu bisa menghasilkan zat-zat tertentu yang ketika bereaksi membentuk endapan. Nah, ketika endapan itu berkembang atau bertumpah, dia lama-lama membesar. Membesar lama-lama akan terlihat seperti batu gitu.
0: Nah, kalau penyebab dari munculnya batu ginjal ini apa sih, Dok? Apakah mungkin orang suka bilangnya ya, "Ayo banyak enggak susah kencing gitu. Nanti kalau enggak bisa ada batu di ginjalnya gitu." Nah, apakah memang karena kurang minum kah atau seperti apa?
1: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko. Faktor risiko yang cukup banyak.

0: kita kurang minum, otomatis urin kita atau air kencing kita itu akan lebih pekat.
1: Ya.
0: Karena jumlah kadar air yang dikeluarkan melalui ginjal dibandingkan dengan zat-zat racun yang harusnya dibuang oleh tubuh akan lebih banyak kandungan racunnya, kita sebut limbahnya lah lebih banyak. Kencing kita akan menjadi lebih nah, dan ketika dia lebih pekat, otomatis pasti akan lebih mudah mengendap, lebih banyak endapannya dibandingkan ketika lebih banyak airnya yang bikin risiko terjadinya batu ginjal. Berapa faktor risiko lain atau penyebab lain? Misalnya pada orang-orang dengan kadar gula yang tidak terkontrol, pasien yang punya diabetes. Nah, penyakit diabetes itu salah satu efeknya adalah daya tahan tubuhnya kurang. Gula darahnya tidak dikontrol, sehingga risiko terjadinya infeksi lebih tinggi. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang di awal, bahwa ada beberapa bisa menghasilkan zat-zat dengan limbah yang dihasilkan dalam air kencing. Dia bisa membentuk kristal. Yang gula darahnya tidak terkontrol dengan baik punya potensi atau punya risiko terjadinya batu ginjal lebih tinggi. Selain itu juga pada beberapa orang yang punya masalah metabolisme, misalnya asam uratnya tinggi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya terbentuknya batu ginjal dengan kandungan asam urat. Ada juga orang-orang yang memang punya masalah bawaan dari lahir, misalnya gangguan hormon paratiroid, itu juga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya pengapuran pada ginjal maupun terbentuknya batu di dalam ginjal. Jadi ada beberapa memang bisa disebabkan karena kebiasaan hidup yang tidak baik, ataupun dapat juga disebabkan karena memang ada kelainan bawaan.
1: Kalau batu ginjal ini genetik nggak sih, dok?
0: Ya, tergantung lagi dari penyebabnya. Jadi ada beberapa kelainan genetik atau kelainan bawaan yang bisa meningkatkan risiko terjadi batu ginjal. Tapi ada beberapa juga, ya sebenarnya waktu lahir baik-baik saja nih, tapi mungkin karena gaya hidupnya kurang baik atau makanan minumannya tidak dijaga dengan benar, otomatis terjadinya peningkatan risiko terjadinya batu ginjal.
1: Kalau misalnya dari penggunaan obat atau suplemen tertentu ginjal?
0: Nah, ada. Jadi memang kalau kita baca-baca, mungkin di masyarakat juga sudah mulai banyak informasi ya sudah didapatkan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, salah satu mencegah terjadinya batu ginjal itu adalah mencukupi asupan sitrat. Sitrat itu ada di dalam beberapa buah seperti jeruk. Nah, sitrat itu dia bisa membantu untuk melarutkan batu ginjal kasarnya. Melarutkan batu ginjal. Cuman ada beberapa pandangan atau beberapa orang mungkin berpikir, oh jeruk kaitannya dengan vitamin C ya.
1: Iya, aku juga berpikir begitu barusan.
0: Masalahnya vitamin C itu sebenarnya tidak apple to apple nih dengan yang kita sebut sitrat di dalam jeruk. Kalau vitamin C dosis tinggi apalagi, itu dia kaya akan oksalat. Sedangkan oksalat sendiri merupakan salah satu komponen pembentuk. Jadi ketika kita mengkonsumsi yang sebenarnya mungkin kita nggak perlu-perlu banget setiap hari kita konsumsi nih, alias jadi berlebihan, malah jadi meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal.
1: Kalau untuk gejala, gejala dari seseorang yang terkena batu ginjal itu ada yang kerasa pastinya enggak, atau ya kita lihatnya dari mungkin dari urin, warna urinnya kah atau seperti apa?
0: Ginjal itu kadang-kadang tergantung ukuran dan tergantung dari lokasi. Untuk batu ginjal yang posisinya atau di kandung kemih itu biasanya, nah ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang. Nah itu biasanya karena mulai ada infeksi. Jadi kalau batu di ginjal menimbulkan gejala, itu antara memang batu itu menyumbat sehingga ginjalnya jadi bengkak, atau karena batunya sudah lama dan terjadi infeksi, nah si ginjalnya ini baru terasa nyeri. Kalau dari air kencing saja sebenarnya bisa, tapi tidak selalu juga. Jadi pada beberapa orang yang memiliki batu ginjal, itu kencingnya bisa saja keruh, atau bisa juga kadang-kadang kalau kita lihat kok kayak ada berpasir ya. Itu juga bisa. Atau pada ekstrim bisa juga kencingnya jadi kemerahan atau bercampur darah.
1: Oke.

0: Dok, kan gini manusia ya, penasaran aja ini random. Itu biasanya di dua-duanya kah atau cuma di salah satu aja?
1: Biasanya salah satu.
0: Oh, salah satu.
1: Biasanya
0: oh,
1: salah satu.
0: Oke.
1: Tubuh kita tuh nggak bisa, ini pengen buang zat ini lewat ginjal kanan, pengen buang zat ini lewat ginjal kiri, tuh nggak bisa.
0: Oke.
1: Jadi memang ya tergantung aliran darahnya, zat tersebut lagi lewatnya ke ginjal yang mana, ya bisa aja mengendap di salah satu, atau kalau memang berlangsung lama bisa jadi di dua-duanya juga bisa.
0: Oh, wow. Oke, aku pikir kayak, oh mungkin karena berhubungan kali ya, mungkin ada di dua-duanya atau cuma di salah satu.
1: Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Sebelah juga bisa.
0: Oke. Nah, pendengar, sekali lagi Grace mau ingatkan, mungkin ada pendengar yang mau bertanya seputar tentang pembahasan yang hari ini kita bahas, yaitu pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921, atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Kita akan break dulu sebentar, kita mau dengarkan dulu beberapa buah instrumen berikut ini. Nanti Grace dan juga Dr. Stephen, spesialis urologi, akan kembali lagi tentunya masih dalam program On Air Medical.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Steven, spesialis urologi. Hari ini kita membahas tentang batu ginjal. Tadi udah dibahas sedikit, sekarang kita mau bahas tentang kapan harus ke dokter. Karena kan mungkin ketika seseorang ada batu ginjal gitu, udah mulai ngerasain sakit nih.
1: Sebenarnya idealnya harusnya sih check up ya.
0: Oke.
1: Nah, salah satu yang memang kurang dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia itu adalah general check up.
0: Oke.
1: Nah, partnya adalah kita bisa mengetahui nih berapa penyakit yang ketika dalam stadium awal itu tidak ada gejalanya, ketika ditangani itu akan lebih mudah. Bahkan kadang-kadang nggak perlu obat pun bisa. Tapi ketika kita nggak tahu nih, kita nggak punya penyakit tersebut, kita nggak aware, jadi miss. Jadi ketika berobat itu sudah mulai ada gejala, sudah nyeri, oh ini udah nggak bisa, atau bahkan jelek-jeleknya ada kasus tumor ya, oh ini udah nggak bisa nih operasi juga, mau nggak mau harus kemo gitu. Nah itu salah satu fungsi up sebenarnya. Kalau ada gejala nih, ada gejala misalnya ada nyeri pinggang atau ada punggung atau pinggang terasa pegal, itu sebenarnya merupakan salah satu tanda khas pada batu ginjal. Kita sebutnya nyeri kolik. Jadi nyerinya itu hebat seperti diperas pada area pinggang, tapi kita sendiri nggak bisa nunjuk
0: di sebelah mana, dengan
1: titik mananya yang exactnya itu kita nggak bisa sebut di dalam. Jadi dia kayak menyebar, terasa sakit, tapi kalau pas ditunjuk tuh di mana nggak bisa nunjuk satu titik. Nah, kalau di rumah sakit biasanya atau di klinik pas, pokoknya daerah sini dok nyerinya gitu, nggak enaknya. Nah itu khas pada nyeri-nyeri di organ bagian dalam. Nah, kalau misalnya memang ada nyeri seperti itu dan tidak membaik dengan istirahat, coba diperiksakan ke dokter. Kemudian kalau nyerinya itu apalagi disertai dengan adanya mual dan muntah. Mual dan muntah, kemudian sampai tidak bisa makan dan minum sama sekali, itu otomatis pasti harus ke dokter atau bahkan ke rumah sakit ya untuk diperiksakan. Kalau ada demam yang tidak kunjung membaik, kemudian kencingnya juga nyeri atau terasa panas saat berkemih, itu juga menjadi salah satu pertanda bahwa oh ini pasti ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah. Jadi sebaiknya sih diperiksakan.
0: Oke, dok, kan ngomongin soal MCU ya, kemarin ini tuh aku ada siaran dengan dokter spesialis penyakit dalam, kita ngebahas tentang fatty liver. Terus sempat di-mention juga nih, orang-orang pun ketika MCU tuh hati mereka. Karena kalau

0: nyeritain ya gula darah, kolesterol gitu kan, jantungnya dan segala macam. Tapi kayak liver itu salah satu organ yang jarang banget diperiksain. Nah, aku penasaran dengan ginjal ini gitu. Apakah orang juga umum gak sih di Indonesia ini ketika lagi MCU itu memeriksakan ginjal, atau ternyata ginjal ini juga salah satu organ yang terskip gitu ketika lagi MCU?
1: Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat paket-paketnya ya, biasanya kan kalau kita ngomong MCU pasti paket ya.
0: Betul. Nah,
1: paketnya yang paling banyak, yang paling lazim dilakukan oleh masyarakat atau diberikan oleh laboratorium itu pasti hanya darah.
0: Ya.
1: Jadi pemeriksaan fungsi ginjal berdasarkan hanya pemeriksaan darah. Ada pemeriksaan namanya ureum dan kreatinin.
0: Oh iya.
1: Nah, itu memang bisa mengetahui dari situ, oh ini ternyata sudah mulai ada penurunan fungsi ginjal. Tapi hanya sebatas itu saja. Gitu. Yang bisa kita lihat. Sedangkan untuk mengetahui, oh ini ginjalnya baik atau tidak, ginjalnya apakah ada batu atau tidak, ada masalah atau tidak, itu sebenarnya paling sederhana dilakukan dengan USG.
0: USG.
1: Ya, paling tidak sih dilakukan USG. Apakah mau USG seperut bisa, atau hanya USG khusus, misalnya USG hati, atau USG-nya hanya ke daerah saluran kencing, atau USG-nya lebih terfokus ke area wanita. Itu nanti sih kalau di Indonesia dasarkan dari hasil pemeriksaan darah atau hasil pemeriksaannya atau kecurigaannya ada masalah di daerah tertentu nih, baru kita lakukan USG. Halnya di luar negeri, kalau di luar negeri orang misalnya pergi, memang di umum sih kita lakukan MCU dengan pemeriksaan radiologis yang canggih seperti itu.
0: Tapi mungkin ya lebih disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan seperti itu ya dok ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa mengetahui ya. Karena tadi waktu lagi aku siaran yang soal fatty liver pun juga kayak, oh ternyata gak ada gejalanya sama sekali gitu. Mungkin baru ada gejalanya kalau sudah parah.
1: Betul.
0: Nah, begitu pas dengar penjelasan dokter tentang batu ginjal, ini pun juga kayak, hah? Gak ada gejala juga dong gitu. Baru ada gejalanya kalau sudah agak parah gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau udah kerasa sakit. Terus kayak kalau udah ada nyeri di punggung, baru kita melakukan pemeriksaan. Yang mana kan sebenarnya itu juga tergolong udah agak terlambat ya.
1: Betul, sudah late lah.
0: Iya benar-benar. Malah takutnya kan nanti jadi gak bisa diobatin kan ya. Nah ngomong-ngomong soal obat, aku penasaran dengan pengobatannya. Kalau ada batu ginjal, pengobatannya seperti apa sih dok? Apakah gitu bisa dengan minum obat? Karena cukup banyak aku lihat iklan-iklan, gak tau ini benar atau enggak ya, bisa menghancur di ginjal gitu. Itu cukup sering aku dengarnya. Apakah bisa dengan minum obat, atau harus dioperasi, harus dibedah dan dikeluarkan si batunya, atau seperti apa?
1: Jadi kalau pengobatan untuk batu ginjal itu kita kembali ke ukuran dari batunya. Kalau ukuran batunya sangat kecil, kita katakan dari hasil USG memang tidak bisa 100% akurat sih. Tapi kalau estimasi nih kita lihat dari hasil USG, ternyata ukurannya sebenarnya gak terlalu besar, katakan di bawah 4 mili atau kurang. Itu sebenarnya batunya tidak perlu diobatin pun harusnya bisa keluar sendiri.
0: Keluar sendiri itu dalam bentuk batu?
1: Dalam bentuk serpihan.
0: Nah,
1: karena ukurannya itu kecil, di bawah 4 mili itu mirip seperti pasir lah kasarnya, seperti itu. Saluran kita itu lebih besar daripada batunya, sehingga potensi untuk batu itu bisa keluar sendiri lebih besar. Nah, makanya kalau batunya ukuran kecil, biasanya sih cukup minum air putih lebih banyak, banyak bergerak, itu bisa membantu katakan ketika batu sudah tapi tidak sampai 1 cm. Nah, baru kita bisa saran, kita bisa bantu dengan obat. Nah, untuk obat batu itu ada beberapa jenis. Yang banyak diiklankan itu biasanya kandungannya lebih ke herbal. Biasanya herbal, fungsinya adalah satu, memperbanyak jumlah produksi air kencing. Sehingga membantu meningkatkan kemungkinan si batu itu bisa terdorong keluar bersama dengan urin. Yang kedua kandungannya adalah membantu untuk

0: Oke, baik.
1: Jadi memang prinsip kerja dari obat batu adalah dengan satu, mencegah terjadinya batu yang baru, atau mengurangi kemungkinan batu itu berkembang lebih besar. Dan yang ketiga, perlahan-lahan mengikisi batu dengan cara melarutkannya sehingga batunya dikecil keluar bersama dengan urin pada saat kita pipis gitu. Nah, ketika batu sudah ukurannya lebih besar di atas 1 cm, itu

0: lukanya sama sekali, tidak ada alat sama sekali yang masuk ke dalam badan, itu tindakan atau kita sebutnya tembak batu gitu ya. Nah, ISWL itu batu itu akan ditembak dengan gelombang kejut. Jadi pasien itu hanya cukup berbaring, nanti ada kasurnya khusus, akan ada alat yang didekatkan atau mungkin ditempelkan ke daerah.
1: Okay.
0: Nah, alat itu ada USB. Jadi nanti kita akan fokus ke arah si batu dan batu itu akan ditembak nanti dengan gelombang kejut. Jadi mungkin tertentu nanti akan retak dan pecah. Nah, ketika sudah menjadi fragmen yang lebih kecil, bisa dibantu dengan obat sehingga okay. batu itu bisa keluar. Nah, cuman pada batu-batu yang memang ukurannya keras, kadang-kadang mesin ESWL itu nggak bisa ngancurin langsung.
1: Okay.
0: Meretakkan bisa, tapi menghancurkan si batu. Nggak mungkin kita melakukan tindakan ESWL, oh hari ini ESWL, kemudian minggu depan di ESWL lagi, kemudian minggu depan di ESWL lagi. Itu malah akan membuat si ginjalnya luka. Karena ditembak terus-menerus gitu. Nah, menimbang dari situ, kan teknik yang operasi terbuka dalam artian tidak ada luka, tidak ada alat yang masuk, minimal invasif, itu bisa tidak ada luka atau ada luka tapi kecil.
1: Okay.
0: Misalnya dengan teknik laser
1: yeah.
0: atau dengan laparoskopi begitu. Nah, itu semua tergantung lagi nanti ukuran dari batunya, kemudian estimasi kekerasan batunya dari CT scan seperti apa. Nanti kita akan putuskan dan diskusikan dengan pasien. Oh, pilihannya seperti ini. Nah, maunya yang mana, siapnya yang mana, dengan masing-masing teknik itu ada kelebihan dan kekurangannya.
1: Oke. Ada gak sih dok kasus aku berpikir yang paling parah gitu ya dari batu ginjal ini sampai ginjalnya harus diangkat juga?
0: Oke, jadi kalau batunya itu sudah mungkin sangat lama berada di dalam ginjal, itu awal-awal memang kalau kita punya batu ukuran besar itu pasti akan terasa nyeri.
1: Oke.
0: Tapi ya balik lagi, orang Indonesia itu mungkin takut atau parno atau aksesnya mungkin juga susah ke fasilitas kesehatan, biarin atau mungkin dipikirnya oh ini mungkin pegel-pegel aja deh, coba dipijet gitu ya. Nah, beberapa pasien yang seperti itu, jadi mungkin si pasien ini tuh punya riwayat batu sudah bertahun-tahun yang lalu dengan keluhan yang lain, kita USG baru ketahuan oh ini ginjal sudah bengkak. Tapi pasiennya bilang nggak ada nyeri. Jadi ketika ginjal itu sudah bengkak, sudah seperti balon karena pada tahap tertentu itu sudah istilahnya syarafnya rusakan tertekan sehingga ya nggak keras apa-apa lagi. Jadi nggak ada nyeri. Ini bapak mungkin atau ibu mungkin beberapa tahun yang lalu ada sakit pinggang ya. Pasiennya bilang iya memang ada, tapi udah nggak kerasa, jadi nggak dipikirin lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya fungsi ginjalnya itu sudah sangat jelek. Dan kalaupun batunya itu kita angkat, batunya saja, ada kemungkinan si ginjal sudah tidak berfungsi. Dan kalau dibiarkan malah nantinya antara satu bisa jadi batu lagi, atau malah jadi bernanah karena infeksi. Sehingga seringkali diputuskan ya sudah, daripada operasi berulang kali, ginjalnya diangkat sekalian, toh sudah gak ada fungsinya. Gitu. Cuman memang untuk memutuskan pengangkatan ginjal itu butuh banyak sekali pertimbangan. Itu tidak hanya berdasarkan dari kondisi batunya saja sih, kondisi pasiennya, apakah memiliki ginjal fungsinya kalau ginjal sebelahnya kita buang gitu.
1: Dok, memang kalau misalnya ginjalnya sudah sampai bengkak gitu, yang tadi berisi air, memang dari segi fisik itu gak ada gejala yang spesifik ya?
0: Jadi kalau misalnya ginjal itu bengkak, dia kan jadi istilahnya kalau kita lihat balon ya, kita punya balon. Balon kita isi air kan dia makin lama makin di situ ya. Si karet itu kan stretch. Nah, ketika terstretch itu dia pasti akan nyeri. Makanya tadi saya bilang ketika batu itu menyumbat pasti ada gejala nyeri. Sudah terlalu besar penggembungan dari si ginjal. Biasanya syaraf nyeri yang ke daerah ginjalnya itu sudah mulai rusak. Sehingga nyerinya itu malah jadi enggak kerasa. Gitu. Jadi ya, tadinya ada nyeri, terus karena dibiarkan lama-lama makin parah, nyerinya hilang. Gitu. Jadi malah jadi enggak kerasa gitu, sama pasien terlewat aja gitu.
1: Tahu-tahu udah, wah ini udah
0: bengkak. Tahu-tahu sebenarnya gitu. Ini udah masalah, sudah mungkin isinya sudah bernanah gitu.
1: Baiklah. Oke, berarti kalau misalnya dibilang bisa kambuh lagi enggak?

0: mungkin setelah si batu itu dikeluarkan atau mungkin sudah mendapatkan treatment tembak dan lain sebagainya, bisa muncul lagi nggak sih dok si batu-batu ini?
1: Ya, jadi batu itu apakah bisa kambuh? Sangat bisa.
0: Oh, wow.
1: Jadi ketika batu itu sudah kita angkat atau sudah kita hancurkan atau mungkin dengan pengobatan tertentu, batu itu bisa keluar nih. Pada saat kita evaluasi dengan USG atau CT scan, batunya sudah tidak ada. Itu bisa sangat terjadi.
0: Kambuh lagi.
1: Sangat mungkin.
0: Oh, okay.
1: Jadi ketika gaya hidupnya tidak dirubah, tetap minumnya kurang, banyak mengkonsumsi minuman-minuman manis, minuman soda, ya otomatis bisa lagi terjadinya batu.
0: Oke. Kita mau bahas beberapa mitos atau fakta, tolong dijawab ya Dr. Steven ya. Yang pertama, penderita batu ginjal katanya harus menghindari semua makanan yang tinggi kalsium. Ini benar atau enggak?
1: Oke, jadi ini mitos ya.
0: Oke, mitos.
1: Ini mitos. Nah, ini salah satu konsep yang menurut saya banyak disalahpahami oleh masyarakat.
0: Oke.
1: Memang sebagian besar batu itu komposisi atau komponen penyusunnya adalah kalsium.
0: Iya.
1: Bukan berarti kita nggak boleh konsumsi kalsium sama sekali.
0: Oke.
1: Nah, justru kalsium di dalam tubuh kita, konsumsi kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu berguna untuk mengikat kandungan oksalat berlebih.
0: Oke.
1: Yang nanti dikeluarkan bisa lewat urin, bisa juga lewat. Nah, untuk mengikatnya itu kita butuh kalsium. Yang kedua, kalsium juga berfungsi untuk menjaga kekuatan tulang dan juga menjaga fungsi kelistrikan dalam badan, seperti fungsi di persyarafan, seperti itu. Jadi kalau benar-benar harus menghindari, nah malah jadi masalah yang lain nantinya gitu.
0: Oke. Memang sebenarnya dok, ada gak sih makanan atau minuman yang direkomendasikan untuk batu ginjal secara spesifik di orang-orang dengan batu ginjal?
1: Sebenarnya nggak ada yang benar-benar, oh ini nggak boleh makan ini sama sekali, itu tidak ada. Yang penting itu adalah kita harus menjaga jumlah asupannya itu cukup. Dalam artian tidak boleh berlebih, ya sebisa mungkin jangan sampai kurang. Gitu. Ketika misalnya seseorang yang punya asam urat yang tinggi, kan nggak mungkin juga kita bilang ya ini harus menghindari semua daging merah, menghindari semua sayur-sayuran hijau. Nanti pasien malah tanya, dok saya makan apa? Jadi yang penting itu sebenarnya bukan kita harus menghindari makanan apa sih, tapi yang penting adalah ya makan dengan jumlah yang normal, jumlah yang baik gitu, jangan berlebihan. Tuh penting ya minum air putihnya harus cukup.
0: Oke.
1: Kadang-kadang kita bilang minumnya harus cukup ya. Oh iya dok, saya tiap hari minum cukup kok 1,5 liter, tapi seliternya kopi. Ya kan sama aja ya.
0: Kepikiran nih.
1: Atau teh gitu. Teh juga kandungan oksalatnya tinggi, itu risiko menjadi batu juga tuh sebenarnya teh.
0: Jadi yang 1,5 liter itu adalah harusnya air putih.
1: Betul, betul. Yang penting itu ada air putih minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Atau kalau gampangnya ya 8 gelas sehari lah. Kalau misalnya mau minum yang lain, misalnya pengen susu, pengen kopi, boleh. Tapi tetap jumlah air putihnya harus terpenuhi dulu nih, baru minum yang lain.
0: Dok, random question. Misalnya aku udah aktivitas nih dari pagi sampai malam gitu. Udah aktivitas, udah segala macam, terus diinget-inget, oh 1,5 liter air nih gitu untuk hari ini, air putih. Dari tadi minumnya mungkin kopi atau teh gitu. Kayak masih kurang, anggaplah tadi baru minumnya 1 liter, berarti kan masih kurang sekitar 0,5 sampai 1 liter lagi. Oke, mari kita tebus di malam hari, kita minum yang banyak supaya terpenuhi asupan airnya. Nah kalau kayak gitu gimana dok?
1: Ya, sebenarnya sih secara matematis aman ya.
0: Iya.
1: Soalnya kan tetap 1,5 sampai 2 liter.
0: Iya kan
1: ya. Cuma nanti efek sampingnya adalah siap-siap beser di malam hari.
0: Oke, baik.
1: Jadi sebenarnya apakah boleh? Ya boleh-boleh aja. Cuman ya produksi urin di malam hari jadi meningkat karena asupan cairannya lebih tinggi.
0: Kadang kalau untuk bangun untuk toilet dulu gitu, udah nanti aja, nanti malah jadi SK lagi.
1: Betul.
0: Kan. Oke, baik, random question aja. Oke, next berikutnya ini tolong dijawab mitos atau fakta. Minum bir katanya bisa menghancurkan atau meluruhkan batu ginjal, dok, bener nggak sih?
1: Mitos juga.
0: Oke, baik.
1: Mitos juga. Jadi bir itu nggak bisa menghancurkan. Ya memang bir itu bikin

0: kita lebih banyak produksi air urin.
1: Oke.
0: Jadi kalau seseorang minum bir itu memang nggak lama kemudian pasti pengen pipis.
1: Oke.
0: Ya, itu yang digunakan untuk membantu pengobatan pada pasien dengan batu ginjal ukuran kecil.
1: Mm-hmm.
0: Yang tadi kan untuk membantu mengeluarkan air mengeluarkan batu itu kan kita harus memperbanyak produksi kencingnya. Mm. Nah itu bisa dibantu dengan salah satunya ya efek dari bir itu. Okay. Tapi bukan berarti kita harus minum bir supaya menghancurkan batu tuh enggak.
1: Mm. Itu. Oke. Terus berikutnya minum air kelapa. Kelapa katanya bisa bantu untuk meluruhkan batu ginjal, Dok. Itu gimana?
0: Air kelapa kalau menurut saya ini bisa benar, bisa juga tidak.
1: Oke.
0: Jadi fungsi dari air kelapa itu sebenarnya yang mau kita dapatkan adalah satu fungsi mineralnya. Hmm. Kemudian ada beberapa studi yang mengatakan air kelapa itu bisa menggeser tingkat keasaman dalam urin.
1: Oke.
0: Cuman ya kembali lagi, memang kita mau minum air kelapa sampai seberapa banyak sih sampai bisa mendapatkan efek itu. Jadi tetap yang paling baik sih tetap air putih sih.
1: Hmm. Oke. Nah, Dok, kita perlu nggak sih untuk memeriksakan kesehatan ginjal kita? Udah pasti tentu perlu ya. Ada screening nggak sih yang bisa kita lakukan?
0: Oke, untuk screening. Yang paling sederhana cek darah.
1: Oke.
0: Okay. Paling sederhana cek darah fungsi ginjal dengan fungsi apa? Pemeriksaan ureumu dan kreatinin. Mm-hmm. Kemudian sama pemeriksaan air kemih atau air urin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, dari air urin itu nanti kita bisa lihat apakah ada gambaran kristal, apakah ada darah di sana. Itu bisa kelihatan, itu yang paling sederhana. Untuk tahap selanjutnya bisa juga dilakukan pemeriksaan USG. Atau pemeriksaan ronsen, walaupun sebenarnya kalau ronsen ini dia tidak terlalu bisa tidak semua batu itu kelihatan di ronsen.
1: Mm.
0: Nah, kalau USG memang sedikit lebih akurat dibanding ronsen.
1: Mm.
0: Nah, kalau memang punya kemampuan lebih atau punya finansial yang lebih, kalau mau CT scan bisa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi memang pemeriksaan CT scan ini tidak disarankan dilakukan secara rutin, misalnya setiap tahun CT scan gitu, enggak. Ya kita CT scan sekali, misalnya, oh ternyata bagus nih, enggak ada masalah. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian baru kita periksa CT scan lagi. Gitu.
1: Oke. Terus batu ginjal ini bisa menyebabkan komplikasi enggak?
0: Bisa.
1: Mm.
0: Yang paling sederhana adalah batu itu menyumbat
1: ya.
0: Bengkak.
1: Hmm.
0: Otomatis ketika ginjal bengkak, fungsi ginjal menyebabkan terjadinya infeksi pada seorang kencing, lama-lama bernanah, lama-lama ginjalnya harus diangkat.
1: Hmm.
0: Batu itu dia bisa juga mengiritasi dinding atau lapisan dalam dari ginjal. Ya, ketika si batu itu sudah sangat lama, dia bisa juga mengiritasi dinding pelapis saluran kencing.
1: Hmm.
0: Nah, ketika terjadi iritasi dan terjadi berulang-ulang, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker.
1: Oh.
0: Jadi ada beberapa kanker pada ginjal yang disebabkan karena batu yang sangat lama.
1: Okay.
0: Atau batu yang sangat besar juga bisa.
1: Oke. Okay. Dok, pasti kan kita gak mau ya sampai ada batu dalam ginjal kita gitu. Pasti kan semua orang juga pengennya sehat-sehat nih. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah terjadinya si batu ginjal ini?
0: Yang paling sederhana adalah bikin kencing itu sejernih mungkin dan seencer mungkin.
1: Oke.
0: Okay. Caranya gimana? Satu, minum harus cukup
1: ya.
0: Asupan air putih itu harus terpenuhi setiap hari.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua, kurangi konsumsi garam.
1: Oke.
0: Garam boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak konsumsi perharinya. Kemudian konsumsi protein hewani juga harus dijaga. Tidak boleh berlebihan.
1: Oh, oke.
0: Harus kebiasaan untuk bergerak aktif. Jadi ketika duduk terus atau banyaknya berbaring, otomatis kemungkinan terjadinya stasis dari air kencing di dalam ginjal itu tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya endapan.
1: Hmm.
0: Jadi dengan aktif bergerak, otomatis

0: proses pengosongan dari air urin juga menjadi lebih baik, menurunkan resiko terjadinya batu ginjal. Kemudian konsumsi suplemen dan obat juga harus terkontrol.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Kalau memang tidak diperlu-perlu banget, ya nggak usah gitu. Karena ada salah satunya yang paling sering dikonsumsi adalah vitamin C dosis tinggi.
1: Oh, iya.
0: Itu malah meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal.
1: Oke, thank you banget dokter untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama dokter Stephen hari ini bisa membantu para pendengar juga. Ada beberapa insight tadi yang aku dapat juga, ternyata batu ginjal itu seperti itu ya. Oke, terakhir mungkin dokter Stephen punya pesan-pesan untuk para pendengar Radio Suara Indah.
0: Oke. Paling enggak untuk batu ginjal saya punya 3 pesan.
1: Oke.
0: Untuk para pendengar. Yang pertama itu jangan tunggu sakit ya. Untuk menjaga fungsi ginjal. Jadi karena ginjal itu bekerja setiap hari, dan sebagai masalah ginjal itu bisa muncul tanpa adanya gejala. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan berkala. Yang kedua, jangan anggap semua batu ginjal itu harus dioperasi.
1: Oke.
0: Ya, jadi tenang aja, nggak semua batu ginjal itu harus operasi. Kadang-kadang yang membuat penyakit itu terlambat untuk ditangani adalah ketakutan dari pasien itu sendiri. Aduh, takut berobat nanti harus dioperasi gitu. Tenang aja, nggak semua batu itu harus dioperasi.
1: Ya.
0: Bahkan ada kalanya batu-batu ukuran kecil, kita hanya sarankan perbanyak aktivitas fisik, perbanyak minum. Dan yang ketiga, hati-hati batu ginjal itu bisa kambuh. Jadi untuk para penyintas batu, jagalah kebiasaan hidup sehat supaya batu itu nggak jadi muncul lagi. Gitu.
1: Oke, thank you banget ini ya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat para pendengar yang sedang mendengarkan program On Air Medical. Iya, dan mungkin bagi pendengar yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Steve Urologi ya, pendengar bisa ke 3 rumah sakit. Ada di Rumah Sakit Murni Teguh Naripan, kemudian Rumah Sakit Unpad Jatinangor, dan terakhir Rumah Sakit Sartika Asih. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pendengar mau konsultasi dengan Dr. Steven, spesialis urologi, pendengar bisa ke Rumah Sakit Murni Teguh Naripan, Rumah Sakit Unpad Jatinangor, dan Rumah Sakit Sartika Asih. Jadi bisa langsung bikin appointment di sana dan langsung konsultasi dengan Dr. Steven ya. Kemudian kalau pendengar mau mendengarkan ulang siaran hari ini, pendengar bisa ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 malam On Air Medical. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual Teknologi Aktual. Dalam acara ini, Steve akan membagikan informasi mengenai perkembangan teknologi terkini dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Ya pendengar, sebelum kita masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda, untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Karena mungkin di antara pendengar ada banyak nih yang lagi beristirahat bersantai di rumah, menikmati libur akhir pekan, atau lagi jalan-jalan di sekitar kota Bandung, biarlah tuh pendengar yang Steve hadirkan. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Lenovo yang meluncurkan laptop AI terbarunya, yaitu IdeaPad Slim 3i. Pendengar, Lenovo resmi meluncurkan yaitu IdeaPad Slim 3i. Ini adalah laptop yang menjadi salah satu perangkat baru Lenovo yang menggunakan prosesor Intel Core Series 3. Salah satu keunggulan prosesor ini adalah dukungan Neural Processing Unit hingga 17 TOPS atau Trillions of Operation per Second, yang diklaim mampu menangani berbagai beban kerja multitasking harian berbasis AI secara lancar dan efisien. Menurut Lenovo, IdeaPad Slim 3i ini dirancang untuk menunjang aktivitas sehari-hari penggunanya seperti pelajar, pekerja

kantoran maupun pengguna yang baru pertama kali membeli laptop. Langsung aja Steve mau bahas di sini pendengar untuk apa saja yang menjadi keunggulan dari Lenovo IdeaPad Slim 3i. Yang pertama, IdeaPad Slim 3i ini hadir dalam Core 3304, Intel Core 5320 dan Intel Core 7350. Masing-masing memiliki kemampuan NPU hingga 15 TOPS, 16 TOPS dan 17 TOPS. Laptop ini dibekali opsi peningkatan RAM lewat satu slot DDR5 yang memungkinkan kita menambah kapasitas RAM hingga 32GB. Sementara kapasitas RAM bawaannya mulai dari 8GB sampai 16GB. Untuk penyimpanan, Lenovo menyediakan SSD PCIe 4.0 NVMe dengan kapasitas 256 atau 512GB serta satu slot M.2/242 yang dapat digunakan untuk meningkatkan storage-nya. Untuk pilihan layar juga ada 14 inci dan 15,3 inci. Tetapi sama-sama menggunakan panel IPS dengan aspek rasio 16 banding 10. Kedua layarnya mendukung WUXGA 1920x1200 pixel dengan tingkat kecerahan 400 nits dan lapisan anti glare. Tetapi untuk model 15,3 inci memiliki refresh rate sampai. Lenovo juga menyematkan kamera HD 720p yang dilengkapi privacy shutter. Dan untuk kebutuhan konferensi video, laptop ini memiliki dua mikrofon dengan fitur Smart Noise Cancellation serta speaker stereo yang dioptimalkan dengan Dolby Atmos.

tambahan waktu penggunaan hingga 2 jam setelah pengecasan selama 15 menit. Sedangkan sistem operasi Windows Single Language, yaitu versi OS Windows yang hanya mendukung satu tampilan bahasa saja, yaitu bahasa Inggris. Dan Lenovo juga membawa dengan Microsoft My Basic gratis selama 1 tahun serta Office Home 2024. Ini juga memiliki sejumlah port, termasuk 2 port USB-A, 1 USB-C, dengan dukungan power delivery dan display port, HDMI 1.4, jack audio 3.5mm, serta microSD card reader. Bobotnya mulai dari 1,38 kg untuk model 14 inci dan 1,59 kg untuk model 15 warna gray dan Breeze Moss. Dan untuk harga, IdeaPad Slim 3i ini dijual mulai Rp11,8 juta hingga Rp17,3 juta, tergantung pada kapasitas RAM dan juga penyimpanannya. Dan laptop ini sudah tersedia di toko retail serta marketplace rekanan dari Lenovo di Indonesia. Nah, ini cocok banget pendengar buat Anda yang lagi nyari laptop baru yang bisa menjalankan fungsi AI dengan lancar. Nah, gunakanlah laptop ini, bisa menjadi andalan Anda. Oke pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini, kali ini adalah informasi dari Redmi yang akan segera merilis HP terbarunya, yaitu Redmi Note 17 Pro Max. Pendengar, Xiaomi mulai membocorkan detail Redmi Note 17 Pro Max yang sudah menjelang peluncuran secara globalnya nih. Akun X dari Xiaomi mengunggah sejumlah detail tentang ponsel ini, termasuk kapasitas baterai dan juga tanggal rilisnya. Fitur yang paling mencuri perhatian adalah kapasitas baterainya yang mencapai 10.000 mAh. Ini hampir dua kali lipat ya dari baterai ponsel biasa. Nah, baterai ini menggunakan teknologi silikon karbon dan didukung fitur pengisian daya cepat 100 watt hypercharge. Dan dengan kombinasi ini, Xiaomi mengklaim bahwa pengguna tidak perlu khawatir lagi soal daya tahan baterai maupun waktu pengisian yang lama. Meski kapasitasnya jauh lebih besar dari kebanyakan ponsel di kelasnya, tetapi pengisian dayanya juga sangat cepat. Menariknya pendengar, model Pro Max ini sebelumnya tidak dirilis di China, meski Xiaomi sudah memperkenalkan seri Redmi 17 Pro di negeri asalnya. Artinya, peluncuran global ini akan menjadi debut resmi pertama untuk varian Redmi 17 Pro Max. Xiaomi disebut memanfaatkan teknologi baterai silikon karbon yang lebih baru untuk memuat kapasitas lebih besar dalam ukuran bodi yang tetap ringkas. Dan teknologi semacam ini pula yang belakangan membuat kapasitas baterai ponsel naik bertahap dari kisaran 5.000 sampai 7.000 mAh. Meski begitu, angka 10.000 mAh tetap terbilang besar Uni Note. Daya cepatnya itu 100 watt dan Xiaomi bahkan menyebut kombinasi baterai dan pengisian ini belum ada tandingannya di kelasnya. Dan klaim tersebut baru bisa benar-benar diuji setelah harga resminya diumumkan. Pendengar, meski unggul di sektor baterai, Redmi Note 17 Pro Max tidak dirancang untuk menyaingi ponsel flagship dari segi performa. Bocoran hasil pengujian di Geekbench menunjukkan bahwa ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 5 yang dipadukan dengan GPU Adreno 812 dan RAM 8GB. Dalam pengujian tersebut, ponsel ini mencatatkan skor 924 poin untuk single core dan 2923 poin untuk multi-core. Dengan sistem operasi Android 16 yang tertanam di dalam mengunggulkan antara harga dan juga spesifikasinya. Dan sejumlah spesifikasi penting lainnya termasuk konfigurasi kamera, harga global memang

masih belum dibuka atau belum diungkap oleh Xiaomi. Dan seluruh detail ini kemungkinan besar baru akan diumumkan bersamaan dengan peluncuran globalnya pada tanggal 27 Agustus yang akan datang. Lepas dari spesifikasi lain yang belum dibuka, kapasitas baterai 10.000 mAh dengan pengisian daya cepat 100 watt diperkirakan akan menjadi daya tarik utama dari Redmi 17 Pro Max begitu dia resmi meluncur. Ya memang benar pendengar ya, kalau ada HP yang baterainya besar tetapi tetap tipis dan pengisian dayanya juga super cepat, pasti akan menjadi satu daya tarik bagi sebuah ponsel. Gimana menurut pendengar nih, setuju nggak dengan Steve? Oke pendengar, kita tunggu aja ya, nanti tanggal 27 Agustus akan meluncur secara global dan biasanya juga akan masuk ke tanah air. Kita doakan supaya masuk ya. Nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

terperosok ke dalam jurang. Mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacu.

92.1 FM, Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Mungkin antara pendengar ada yang lagi menikmati istirahat akhir pekannya, lagi santai di rumah, selamat menikmati libur akhir pekannya. Buat Anda yang lagi jalan-jalan, selamat menikmati liburannya, perjalanannya. Dan juga buat Anda yang lagi bekerja, tetap semangat ya. Informasi yang mau saya bagikan untuk Anda kali ini dari dunia AI di China yang sekarang ini makin populer. Quan milik Alibaba dikabarkan melampaui Meta dan juga Google. Pendengar, Quan, yaitu model kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI buatan raksasa teknologi China yaitu Alibaba, mencatat pencapaian baru. Menurut laporan dari Bloomberg, keluarga model AI Quan kini dilaporkan telah diunduh lebih dari 3 miliar kali secara global dalam 6 bulan terakhir. Angka ini membuat Quan melampaui model AI terbuka dari sejumlah raksasa teknologi seperti Meta dan Google dari Amerika Serikat dari jumlah downloadnya ya. Dan berdasarkan laporan terbaru dari platform AI open source Hugging Face pada hari Jumat 14 Agustus 2026, model AI Google tercatat mengumpulkan sekitar 418 juta download sepanjang 2026. Sementara model AI terbuka milik Meta mencatatkan 227 juta download pada periode yang sama. Dengan angka lebih dari 3 miliar download, AI buatan perusahaan Jack Ma ini kini menjadi salah satu keluarga model AI Openweight yang paling banyak digunakan di dunia. Hugging Face bahkan menyebut Quan sebagai salah satu fondasi terbesar dalam ekosistem AI terbuka. Berbeda dengan chatbot AI yang hanya bisa digunakan melalui aplikasi atau situs web, model Openweight seperti Quan lebih menyasar para pengembang atau developer. Model AI ini bisa disesuaikan, bisa di-fine-tune untuk kebutuhan tertentu, hingga dijadikan fondasi untuk membangun aplikasi atau layanan AI baru. Karena itu, jumlah download dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat model AI mana yang paling banyak dipilih dan digunakan oleh komunitas pengembang. Semakin banyak pengembang yang memakai sebuah model, maka semakin besar pula peluang munculnya model turunan dan aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi tersebut. Dalam kasus Quan, Alibaba mengatakan bahwa mereka sejauh ini telah merilis secara terbuka lebih dari 460 model dari keluarga Quan. Ekosistem Quan juga telah melahirkan lebih dari 300 ribu model turunan yang dibuat dan dimodifikasi oleh pengembang berdasarkan model-model tersebut. Alibaba juga turut memperluas penggunaan Quan melalui layanan cloud miliknya. Dan perusahaan menawarkan model-model tersebut kepada pelanggan enterprise di berbagai pasar, termasuk Asia Tenggara dan juga Afrika. Dan strategi ini membuat jangkauan Quan tidak hanya besar di China, tetapi juga mulai meluas ke pasar global. Pendengar, popularitas dari Quan juga menunjukkan semakin ketatnya persaingan AI antara China dan juga Amerika Serikat ya. Alibaba bukan satu-satunya perusahaan China yang gencar menawarkan model AI yang bisa diakses secara terbuka. Perusahaan AI China lainnya seperti DeepSeek, Moonshot AI dengan Kimi, serta Minimax juga berlomba menawarkan model dengan kemampuan yang semakin mendekati model AI terdepan. Strategi yang digunakan oleh perusahaan China salah satunya adalah menyediakan model yang relatif murah untuk digunakan sekaligus mudah dimodifikasi oleh pengembang. Nah, pendekatan ini berbeda dengan sejumlah perusahaan Amerika Serikat seperti OpenAI dan Anthropic yang sebagian besar model terdepannya bersifat tertutup dan diakses melalui layanan maupun API. Di sisi lain, perusahaan teknologi Amerika Serikat juga mulai memperkuat strategi model terbuka mereka. Meta dan Nvidia misalnya dalam beberapa pekan terakhir turut merilis beberapa model AI terbuka baru untuk menarik lebih banyak pengembang. Nah, pendengar, dengan demikian, persaingan AI global kini bukan cuma soal siapa yang punya model paling pintar, tetapi juga siapa yang mampu membuat teknologi AI-nya paling banyak digunakan dan dijadikan fondasi oleh pengembang lain. Nah, itu dia pendengar, informasi dari persaingan dunia AI yang semakin seru. Nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Informasinya mau ChatGPT for Teens. Pendengar, OpenAI memperkenalkan ChatGPT for Teens atau versi ChatGPT yang baru ditujukan untuk pengguna remaja berusia 13 hingga 17 tahun. Berbeda dari ChatGPT untuk pengguna umum, versi ini dirancang agar AI tidak hanya membantu remaja mencari informasi, tetapi juga mendukung proses belajar dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan usia mereka. Salah satu fitur yang ditonjolkan oleh ChatGPT for Teens adalah cara chatbot AI ini membantu pengguna remaja mengerjakan tugas. Ketika pengguna remaja meminta jawaban langsung, chatbot disebut dapat mengarahkan mereka melalui pertanyaan dan langkah-langkah agar mereka bisa menemukan jawaban sendiri. Pendekatan tersebut mengandalkan study mode ChatGPT yang memang dirancang untuk membantu pengguna memahami materi secara bertahap melalui pertanyaan pengarah, panduan, dan pemeriksaan pemahaman. OpenAI juga menambahkan fitur Responsible Homework Reminder yang dapat mengenali ketika seorang remaja tampaknya mencoba mencari jalan pintas dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau terdeteksi, maka chatbot akan langsung mengarahkan mereka ke study mode. Pendengar, ChatGPT for Teens juga mencakup fitur Learning Visualization. Ya, fitur ini membantu remaja untuk menguji pemahaman terhadap suatu topik serta menggambarkan konsep yang sulit dengan lebih jelas. Ada juga study hours yang memungkinkan pengguna remaja atau orang tua menentukan agar study mode ChatGPT aktif secara default tanpa harus mengatur ulang jam belajar anak. Nah, selain itu pendengar, ada juga perlindungan ChatGPT for Teens. Selain mengubah cara AI dalam membantu penggunanya belajar, OpenAI juga memperketat perlindungan untuk pengguna di bawah 18 tahun. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip untuk pengguna di bawah 18 tahun dalam model spek OpenAI yang disusun berdasarkan ilmu perkembangan manusia dan masukan dari para ahli. Prinsip perlindungan tersebut mencakup sejumlah topik seperti menyakiti diri sendiri, kekerasan makan, aktivitas berbahaya, serta konten seksual. OpenAI juga chatbot berinteraksi dengan pengguna remaja dalam konteks emosional. Sebagai contoh, ChatGPT tidak akan menggunakan bahasa romantis, mendorong ketergantungan emosional, atau menyiratkan bahwa dirinya memiliki perasaan layaknya manusia. ChatGPT for Teens juga dilengkapi pengingat untuk beristirahat dan penanda yang mengingatkan penggunanya

risiko tinggi termasuk notifikasi tambahan terkait gangguan makan. Meski terlihat seperti punya banyak lapisan perlindungan, OpenAI menegaskan bahwa tidak semua informasi pengguna akan dibagikan kepada orang tuanya. Notifikasi hanya diberikan pada situasi tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan dari orang lain di dunia nyata. Pendengar, pengalaman ChatGPT-14 tidak perlu diaktifkan secara manual oleh pengguna. Versi ini akan otomatis jika sistem memperkirakan seseorang berusia di bawah 18 tahun atau pengguna menyatakan bahwa usianya berada di antara 13 hingga 17 tahun. Nah, ini sangat berguna nih buat Anda yang punya anak remaja. Nampaknya ini bisa menjadi salah satu pilihan yang baik ketika anak Anda membutuhkan AI untuk mereka belajar. Oke, pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan di segmen ini. Nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Dan juga semoga informasi yang sudah Steve bagikan bisa menambah pengetahuan Anda. Gak kerasa pendengar, sudah waktunya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

发了你的美声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，我们接着欣赏以下的几首

macam sensial akil akong sakit aji muncul sama kuat ami ko alif lili anan edi ediwan ko alek atai yunam jenam alan hau suti ayun liku culikuan kong epi andre lau tayung wali Tony Wijaya ibu elin siren yang susian yang busen jeho sungai ronfang kamsia lia dan cukup saja.

声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来要给请您欣赏的圣诗啊、有以下几首哈，就是我永远的旧。

0: 接个电话。你好。
1: Baik,
0: selamat. Ayah, Linda, Wen, ni hao.
1: Baik. Bulan Hong cantik ya.
0: Aduh.
1: Apalagi masih muda.
0: Aduh.
1: Cantik banget.
0: Linda, Wen, kai wan xiao. Biarinlah jelek apa ke, ya happy. Ya, pentingnya ya.
1: Iya, senti betul, jengkang. Betul, hati yang ya, baik.
0: Ya, hati yang baik, sehat, iya. Gembira, udah. Jangan pokok entah ini iya. Udah dari dulu
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan tahu nih yang kaisin nih senang
1: iya.
0: Oh gitu tapi ya harapnya happy ya
1: lagunya saya minta Bulan Hong aja yang pilihin ya
0: halte
1: buat Ko Victor Cici buat semua pendengar suara ini aja. Sisi ya Bulan Hong,
0: Hai Jeng. Sisi.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seperti halnya selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现，就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diami dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Wina mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Rut pasal yang pertama ayat yang ke-17. Tema renungan kali ini adalah kasih membalut kemalangan. Sebelumnya mari kita dengarkan

hati di dalam tangan kuasamu ya Tuhan. Hari ini di dalam kondisi keadaan kehidupan kami, pergumulan kami, dan mungkin ada duka cita, kemalangan yang kami perlu hadapi, yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini. Dan hari ini untuk ingat yang merancangkan rancangan yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan pada akhirnya nanti. Tuhan tolong setiap para pendengar.

Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17, berkisahkan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah, nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan perhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah, masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut pat. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, mulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan. Apakah ada orang yang tidak pernah mengalami kemalangan di dalam hidupnya? Karena saya kurang yakin dengan pendapat saya coba ketik dan cari di Google gitu ya, di internet, orang yang tidak pernah mengalami kemalangan. Hasil search Google menegaskan pendapat saya, tidak ada satupun artikel yang, malah beberapa, kalau boleh saya kalimatkan lebih jelasnya, kemalangan itu pasti saja ada mewarnai kehidupan manusia. Hanya peristiwanya pasti berbeda satu dengan yang lainnya, waktu pun pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Di tahun 2014, tanggal 14 Desember, keluarga kami mengalami kemalangan. Seluruh keluarga dikagetkan dengan meninggalnya papa saya pada usia 51 tahun. Dalam keadaan sehat, sedang tidur nyenyak, tiba-tiba ngorok dan berpulang ke rumah bapa di surga. Kakek kan Yeye saja dulu yang meninggal. Memang perlu waktu untuk kami ini. Keluarga kami bangkit dari kekecewaan, kedukaan, kekhawatiran, kecemasan. Khususnya saya yang waktu itu masih SMA, memutuskan untuk berserah pada Tuhan itu dan berharap kepada Tuhan. Mencari dan berharap pertolongan hanya daripada Tuhan dan Tuhan

menyatakan pemeliharannya sampai dengan hari ini. Tuhan boleh memanggil saya menjadi hambanya untuk melayaninya. Setiap kita pasti punya kisah dan pengalaman yang mungkin begitu menyesakkan dan yang begitu melelahkan, yang begitu menguras fisik, emosi, tenaga, atau terasa begitu berat sampai-sampai rasanya kita tiba di titik yang begitu lemah dalam hidup kita. Apapun itu peristiwanya, mungkin kehilangan, berakhirnya sebuah hubungan, sakit penyakit, kecelakaan, kegagalan, kerugian, dan lain sebagainya. Kapan terjadinya mungkin sudah dilewati atau sedang dihadapi atau mungkin belum sampai dialami. Tapi intinya semua orang pasti punya pengalaman. Bukan ini masalahnya, bukan soal kemalangannya. Tapi seringkali ketika kita menghadapi kemalangan itu sangat-sangatlah tidak mudah dan tidak enteng. Yang menjadi titik masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi kemalangan tersebut. Hasil studi yang dilakukan psikolog bernama Elizabeth Kubler, terdapat 5 tahapan yang dialami seseorang dalam masa-masa kemalangan. Semua ini sifatnya hanya sebagai panduan, bukan patokan pastinya ya para pendengar. Yang pertama adalah pengingkaran. Kemudian masuk war, depresi, baru tahap terakhir menerima kenyataan. Ini dia, seorang menghadapi kemalangan dalam hidupnya. Semua tahapan tadi pun semuanya itu pasti membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Salahkah? Semua ini adalah dampak alami dari reaksi kita terhadap sebuah kemalangan yang salah jika kita menjadikan semua kemalangan itu menjadi alasan untuk kita tenggelam, menjauh dari Tuhan atau mungkin menyalahkan Tuhan. Atau menjadikannya alasan untuk menyudutkan diri kita sendiri seolah-olah kita punya seorang korban. Lantas jika demikian, apa sesungguhnya yang firman Tuhan ajarkan untuk kita lakukan dalam bertahan menghadapi kemalangan atau segala pergumulan hidup kita? Hari ini firman Tuhan berbicara melalui kisah hidup Ruth. Kita punya satu keseharusnya dijelaskan secara keseluruhan satu persatu, karena terlalu sayang untuk dilewatkan setiap ayat-ayatnya. Kitab Ruth ini dibuka bukan langsung Ruth, tetapi tentang keluarga suaminya, yaitu keluarga Elimelek dan Naomi yang sedang menghadapi kelaparan di tanah kelahirannya, tanah Yehuda, Bethlehem. Kisah ini terjadi pada masa hakim-hakim yang dikatakan pada satu ayat tepat sebelum kitab Ruth, yaitu Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, sehingga bangsa Israel menjauh daripada Tuhan dan Tuhan menegurnya. Jika mengutus musuh yang salah satunya adalah bangsa Moab, mereka

Tuhan menegur melalui kelaparan yang merupakan dampak juga dari penindasan bangsa Moab atas Israel selama 18 tahun lamanya. Kemudian bangsa Israel ingat lagi kepada Tuhan, berdosa lagi dan ditegur lagi, demikian seterusnya. Kenapa ditegur? Supaya mereka meninggalkan dosa dan berbalik kembali kepada kesungguhan hati menyembah Allah. Memang tidak diceritakan secara detail tentang apa yang dilakukan keluarga Elimelek, tapi kelihatannya keluarga Elimelek adalah keluarga yang masih dibilang baik-baik. Tetapi dalam kelaparan yang mereka hadapi, keluarga baik-baik ini menyerah dalam kelaparan yang sesungguhnya Tuhan harapkan supaya umatnya dapat berbalik kepadanya. Mereka justru memutuskan untuk pergi meninggalkan Bethlehem atau yang diartikan kota roti, kota berkat, kota Allah. Dan mereka malah masuk dan diam dalam tanah Moab, musuh umat Allah. Satu kemalangan yang dialami Elimelek keluarga. Keluarga baik-baik ini ternyata menyerah, bukan mencari pertolongan di dalam Tuhan, tetapi malah keluar yang berindikasi pada saat itu seolah-olah mereka menjauhi Tuhan dan mencari pertolongan pada bangsa Moab yang dikenal penyembah berhala dan musuh umat Tuhan. Dikatakan mereka menetap di sana sebagai seorang tidak pernah luntur. Mereka menyebut diri umat pilihan, sehingga lain yang tercatatkan memutuskan untuk keluar dari tanah Yehuda hanya Elimelek seorang dan keluarganya. Seorang umat pilihan Tuhan membiarkan dirinya dikenal sebagai seorang asing, orang yang tidak jelas statusnya, latar belakangnya. Keluarga baik-baik yang ternyata menyerah, menjauh dari Allah. Seorang pilihan yang membiarkan statusnya dikenal sebagai seorang asing, itulah Elimelek dan keluarganya. Ternyata hidup baik-baik itu tidak menjamin kita tidak terkena pergumulan atau permasalahan tentunya. Hidup baik-baik itu juga tidak cukup buat kita kuat. Yang harus adalah hidup benar-benar dekat dengan Tuhan. Status sebagai seorang Kristen pun tidak menjamin kita mengerti betul siapa kita sebagai seorang yang dianugerahi. Terkadang kita tidak menghidupi anugerah yang Tuhan sudah berikan, seperti halnya kehidupan Elimelek dan keluarga. Keluarnya Elimelek dari tanah Yehuda ternyata tidak menjadi keputusan yang cukup baik. Tidak lama dari kepindahannya, mereka, Elimelek, dikatakan mati. Dan Naomi tertinggal bersama dengan dua orang anaknya. Kata tertinggal di sini bisa diartikan juga kehilangan. Kehilangan suami, pemimpin, imam, orang yang bisa memutuskan segala perkara, orang yang menunjukkan jalan, orang yang bertanggung jawab atas keluarganya, serta atas kepindahan mereka ke tanah Moab tentunya. Kemalangan kedua yang dialami oleh Naomi terjadi. Tapi sekalipun Naomi mengalami kehilangan Elimelek, dia tidak memutuskan untuk kembali. Dia tetap tinggal di tanah Moab, harap-harapnya masih ada dua orang anak laki-lakinya. Tetapi apa yang terjadi, kedua anaknya memperistri perempuan Moab, tradisi yang sesungguhnya tidak diperbolehkan, di mana umat Allah bercampur dengan umat tidak percaya. Apalagi perempuan Moab ini dikenal sebagai perempuan yang kerap kali menggoda umat Tuhan untuk turut menyembah berhala mereka. Tetapi kelihatannya Mahlon dan Kilion tidak salah pilih. Mereka memperistri Rut dan Orpa yang tidak menjatuhkan mereka dalam penyembahan berhala. Malah mereka menjadi istri yang turut menyembah Allah Yahweh. 10 tahun lamanya mereka tinggal di tanah Moab, sampai pada akhirnya Tuhan seakan-akan kembali menegur Naomi dengan matinya kedua putranya yang menjadi harapan Naomi. Dan dikatakan kembali Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kata-kata yang sesungguhnya sama dengan kata tertinggal di awal tadi. Kemalangan ketiga kalinya dialami oleh Naomi. Kali ini pengharapan lenyap, ditambah kondisi keadaan hidup yang begitu sulit, usianya yang tidak muda lagi, keadaan yang sudah tidak kuat untuk bekerja lagi. Dan dia mendapatkan kabar bahwa Tuhan telah memberikan makanan kembali di tanah Yehuda, dan setiap janda diperbolehkan untuk memungut jelai-jelai yang tercecer dari hasil tuaian. Maka Naomi pun memutuskan untuk pulang karena sudah tidak ada lagi harapan yang bisa dia andalkan. Dan Naomi menyuruh menantu-menantunya untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya juga. Karena toh sudah tidak ada tanggung jawab yang mengikat mereka untuk terus mengikuti Naomi. Menarik di sini mulai terlihat adanya tiga jalan yang ditempuh. Tiga langkah Orpa. Dia mengambil langkah kembali ke bangsa dan Allahnya. Dia memutuskan kembali menjadi seorang Moab. Yang kedua, Naomi yang adalah umat pilihan Allah mengambil langkah kembali menghampiri Tuhan, berharap Tuhan masih memberkati dia. Dan satu kalimat yang Naomi katakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Hal ini memperlihatkan keputusasaannya, kehampaan hatinya bahwa suaminya telah tiada dan anak-anak yang merupakan suami dari menantu-menantunya pun telah tiada. Suami yang mewakili hubungan pernikahan yang seringkali digambarkan seperti layaknya hubungan antara Allah dan umatnya, yang memiliki arti pelindung, penjamin. Bahkan Yesaya 62 ayat yang keempat berkata, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami dan negeri.

ini, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuabab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Bersuami menjadi simbol dan dari ketidakhampaan, simbol bahwa kita memiliki penjamin kelimpahan dan penjamin keselamatan. Begitu terpukulnya Naomi akan kehilangan suami dan kedua anaknya, kalimat Naomi memperlihatkan kehampaannya, sekaligus apa yang dia cari, harapannya. Namun apa yang Naomi tidak memiliki tempat perlindungan, dia mencari tempat perlindungan, tetapi tempat perlindungan yang dia cari adalah seorang suami, sehingga begitu hampanya dia, karena dia tahu harapannya tidak mungkin terjadi. Tapi dia memberitahukan bahwa harapannya yang tidak mungkin terjadi pada dirinya, itu semua masih sangat mungkin terjadi kepada menantunya. Maka dari itu Naomi menyuruh mereka untuk pulang, tidak perlu mengikuti dia lagi. Karena hidup kalian tidak sepahit hidupku, Naomi berkata demikian, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Ternyata sesungguhnya Naomi tahu bahwa Tuhan selama ini sedang menegur dan mengingatkan dia. Oleh karena itu, langkah terbaik yang memang seharusnya Naomi ambil adalah kembali pulang. Yang ketiga, menarik dari kedua langkah berbalik kembali yang diambil baik oleh Orpa dan Naomi, Ruth mengambil langkah yang berbeda. Karena langkah yang berbeda inilah awal mula kisah hidup Ruth mulai tersibak, mulai diperbincangkan oleh banyak orang, mulai banyak orang mengenal dia, dan ternyata dari langkah demi langkah yang dia ambil, ada kemuliaan Tuhan yang diceritakan di dalam perjalanan hidupnya tersebut. Orang-orang berhasil melihat bahwa Tuhanlah yang memegang rancangan dalam hidup orang-orang yang mau melangkah lebih depan. Begitu Ruth itu menantu yang setia kepada Tuhan, ini bukan hanya berbicara mengenai hubungan mertua dan menantu. Bukan semata-mata kesetiaan Ruth kepada Naomi yang menjadi intinya. Dua kalimat Ruth yang memperlihatkan begitu luar biasa. Janganlah desak aku meninggalkan dengan tidak mengikuti engkau. Karena pulang untuk Ruth adalah bukan kembali kepada bangsa dan Allahnya. Hal ini memperlihatkan keputusan Ruth untuk keluar dan masuk kepada bangsa keluarga barunya dan Allahnya. Yang dapat itu. Dia pun berkata, bangsalah Allahku. Ruth mengambil langkah ikut bersama Naomi dengan kesadaran penuh dan bukti kepastian. Kita lihat langkah demi langkah yang Ruth ambil di dalam perjalanan hidupnya. Menarik para pendengar sekalian, di dalam kitab Ruth ini ternyata ada beberapa kata yang menonjol dan diulang berkali-kali banyaknya, yaitu kata pulang atau pergilah, datang dan masuk. Ketiga kata ini berhubungan erat dengan pengertian melangkah. Ada langkah pertama yang Ruth ambil dalam perjalanan mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, dia mengambil langkah masuk ke dalam keluarga Israel. Jangan cuma ditekankan Mahlon dan Kilion yang menikahi perempuan Moab, tetapi Orpa dan Ruth pun pada saat itu dari status sebagai seorang Moab masuk kepada keluarga Israel. Tidak mudah mengingat permusuhan sengit yang terus terjadi antara Israel dan Moab. Satu langkah pertama yang Ruth ambil, dia masuk dalam keluarga umat pilihan Tuhan. Tapi langkah pertama ini belum terasa perbedaannya. Dia tidak merasa asing karena toh masih di tanah Moab tempat kelahirannya. Yang kedua, tapi tidak berhenti di situ, langkah kedua Ruth ambil adalah ketika Naomi hendak kembali ke Yehuda, sebuah tempat asing untuk Ruth, bangsa asing untuk Ruth. Jangan lupa bangsa musuh Ruth juga. Belum lagi toh kesana pun belum tentu ada jaminan hidup lebih baik bagi Ruth. Belum lagi Ruth yang pasti akan dipandang berbeda di sana kelak. Belum tentu dia diterima. Ruth tahu semua kemungkinan terburuk ini. Tetapi karena kepastian hatinya, kata Allah mula Allah. Dia mengambil langkah pergi. Setelah langkah pergi ini, firman Tuhan pun menuliskan dengan jelas, sampailah mereka tiba di Bethlehem dan langkah mereka kota itu. Langkah ketiga yang Ruth ambil, dia masuk ke tanah Bethlehem dengan begitu banyak mata yang memandang.

ia tahu siapakah itu Rut, dia berkata kepada Rut untuk memungut jelai di ladang dia saja. Tidak perlu melangkah meninggalkan ladang Boaz ke ladang yang lain. Dengan menyuruhnya untuk memungut di dekat pegawai, ia memperbolehkan Rut

dapat diartikan di dalam bahasa aslinya, Ruth akhirnya di dalam pergumulannya dia bertemu dan begitu menyejukkan yang begitu menguatkan. Setelah sekian lama, ia begitu. Juga ada dua kata perkataan Ruth ini, para pendengar. Yaitu yang pertama, nakar atau memperhatikan, dan nehker atau seorang asing. Nakar yang artinya begitu mengakui aku, menerima aku sekalipun berbeda, aku merasa terhormat dan tersanjung. Dan nekher, yaitu yang artinya adalah orang tidak dikenal, orang luar, orang yang baru saja menghampiri tuan. Menarik digambarkan seperti seorang menghampiri pintu rumah kita dan mengetok baru saja dibukakan, tapi begitu ya gitu ya dikasih seperti inilah yang membuat Ruth melangkah masuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mengapa saya yakin Ruth melangkah mendekat kepada Tuhan bukan semata-mata mendekati Boaz? Karena Ruth menyadari betul dirinya seorang asing. Disamakan dengan pegawai-pegawainya Boaz pun dia tidaklah sama. Sehingga dia tahu betul ketika dirinya diterima oleh Boaz itu karena dia berlindung di bawah Tuhan. Pegawai-pegawai Ruth mengambil langkah menerima berkat yang disediakan Boaz dan dia menikmatinya. Yang tadinya hampa menjadi dikenyangkan, yang tadinya asing kemudian menikmati berkat. Kateri Boaz, dia tidak lantas pergi meninggalkan Boaz begitu saja. Tetapi Ruth yang didorong oleh mertuanya Naomi mengambil satu langkah lagi. Ia bukan hanya masuk ke dalam ladang Boaz, tetapi juga ia masuk ke tempat pengirikan untuk meminta perlindungan dari Boaz. Tujuan utamanya bukan untuk dirinya, tapi untuk keluar tempatnya. Ruth masuk ke tempat pengirikan, tempat di mana Boaz beristirahat, tempat yang seringkali memperlihatkan kelimpahan dan kekurangan dilihat dari hasil tuayan di dalamnya, tempat yang mengartikan di dalamnya dan seorang hamba yang tertidur di bawah kakinya. Dan tempat pengirikan Boaz adalah tempat yang berkelimpahan. Ruth masuk ke dalamnya dan memohonkan perlindungan daripada Boaz, seperti yang disarankan oleh mertuanya Naomi. Harapan Naomi akan tempat perlindungan, seperti yang disampaikan pada ayat yang ke-9 di awal tadi, seolah-olah kembali menjadi harapan yang pasti. Tempat perlindungan yang diartikan dalam kata aslinya manoach, yang berarti resting place, tempat berbaring, tempat perhentian, tempat di mana bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Tempat yang setelah bekerja keras, berbeban berat, lelah seharian, kemudian bisa datang di dalamnya, berhenti, beristirahat, melepaskan segala sesuatu dengan damai, aman, dan tenang. Inilah juga yang menjadi harapan Naomi. Naomi kembali melihat setelah semua beban hidup yang membuatnya lelah ini. Ruth melangkah masuk ke dalam tempat peristirahatan Boaz untuk memohonkan perlindungan dan peristirahatan daripadanya. Setelah semua kemalangan yang menimpanya, Ruth berserah penuh. Dan apa yang terjadi sekembalinya dia dari tempat pengirikan Boaz yang berlimpah? Dia tidak lagi pulang dengan tangan hampa, dia pulang dengan berkat yang melimpah, yakni 6 takar jelai dalam selendangnya. Sampai akhirnya Boaz melakukan apa yang menjadi permohonan Ruth, dia menjadi manoah, tempat perlindungan masuk Ruth menantunya. Dan dimulai saat itu Ruth tidak lagi dipanggil perempuan Moab itu, tetapi dipanggil dengan Ruth yang masuk ke dalam rumah Boaz. Langkah terakhir yang diambil oleh Ruth, dia masuk ke dalam rumah Boaz dan tinggal di dalamnya untuk selamanya. Seorang asing yang berada di depan pintu awalnya, yang kemudian melangkah masuk ke dalam rumah umat percaya, kemudian melangkah keluar dari bangsanya, melangkah masuk ke dalam tanah umat Allah. Bukan hanya masuk ke Bethlehem, dia masuk ke dalam ladang Boaz, dia melangkah lebih dekat dan melangkah kemudian masuk ke tempat pengirikan Boaz, dan kemudian dia masuk melewati pintu rumah Boaz dan diam di dalamnya, di dalam tempat perlindungan yang tepat. Ruth hidup di dalam anugerah Allah dan Ruth menghidupi anugerah Allah tersebut, sehingga dia tercatatkan sebagai salah satu nenek moyang dari Daud. Bapak ibu sekalian, para pendengar sekalian, inilah yang firman Tuhan ajarkan. Setiap manusia memiliki masa sulitnya masing-masing, tetapi apa yang Tuhan ingin kita melangkah semakin dekat kepadanya. Sudah sedalam mana kita melangkah lebih gaul dekatnya, ketika kemalangan ada, mencari Tuhan, melihat kasih Tuhan, mau melangkah masuk dalam rencana Tuhan sekalipun sulit mungkin. Di dalam lagi ke dalam rencana Tuhan tidak stagnan, tapi terus mau ketika berkelimpahan, ada kesulitan dalam hidup kita mungkin, atau apapun yang kita tidak bisa tetap melangkah masuk, dan kita bisa tetap melangkah menjadi saluran berkat, tetap bersyukur. Hidup betul-betul dalam pergumulan kita, berusaha sebisa mungkin apapun itu, tetapi tanpa kita sadar, sesungguhnya yang Tuhan mau, kita mendekat kepadanya, atau meninggalkan apa yang membuat kita jauh daripadanya. Terus melangkah tidak merasa puas, sudah ke gereja, sudah beribadah, sudah melayani, tetap tidak puas, tetap mau lebih dekat lagi, lebih mau bertumbuh lagi di dalam Tuhan.

lebih mau lagi melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan menyambut langkah demi langkah hidup kita yang semakin dekat kepada di dalam Tuhan, semakin dekat dengannya. Semakin kita akan peka terhadap kasih yang Tuhan berikan untuk kita secara pribadi, sehingga kita tidak lagi memiliki alasan untuk hidup lepasnya di luar kasihnya. Termasuk di dalam kemalangan sekalipun, hanya dekat dengannya kita kuat. Hanya dekat kepadanya pertolongannya menjadi nyata. Dengan dekat kepadanya setiap peristiwa dalam hidup kita dirancangkannya menjadi sangat indah, seperti yang ia lakukan pada Rut. Yakin, percaya, dan berharaplah demikian. Seperti apakah kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita? Ketika ada perlunya sajakah? Ketika ada berkatnya sajakah? Ketika berseru meminta pertolongan sajakah? Ingatlah, seluruh kehidupan kita pasti berakhir kepadanya. Tidak ada tempat lain yang paling tepat. Hanya Manoah di dalam Yesus Kristus saja. Bukan yang lain. Tuhan hanya ingin kita mendekat kepadanya, berharap, beriman kepadanya, berserah penuh. Selebihnya, Dia yang take control. Dia yang merah pada serah penuh sesakan kami sekalipun di dalam begitu beratnya beban kami. Kami mau ya Tuhan senantiasa melangkah masuk lebih dekat, lebih berharap kepada Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk melihat hari ini. Sudah sejauh mana langkah kami untuk dekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk tidak tinggal diam, stagnan, berdiri di tempat saja. Melainkan kami mau melangkah, mengambil langkah lebih dekat, dan lebih dekat lagi kepada

Ini doa kami ya Tuhan, kiranya kekuatan dan penghiburan, perlindungan daripada Tuhan, Tuhan boleh lawatkan kepada setiap pendengar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Wina mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.